Pendar saya si kuku. Jaya kamu mungkin tu rumah mohon cecam. Saya ini lah si langga. Saya aku masih yang gondo. Apa mana si panjar nama? Saya aku lain aku warga. Mata ni jarang mancelang baca Italia. Pendar tu di mila wau tanda lewu. Awu di waku sos aku. Waku nanya lesia. Waku kuya kuya. Como eu vou te anangar, eu vou

17 horas de 28 minutos, akuti akusunga ndani. Okulela ndakuzunja, akusunga ndani. Iye ayina malenga walipo, amajuwavu ochita. Atakhaya abwela wena akubwenyezelani uku, abwela wena akubwenyezelani uku, nampho na malenga amajuwavu ochita. Ngozimuka amene akutambwishani wachimwene, ngozimuka kuti ah, zabwela uku. Horas ndi 30 minutos taizathu pano pa wireless tili ndi uthenga pano pa wireless dinge atenga dinge uthenga otenga dinge Che Mustafa pamodzi ndi a Jamati wa kumsikiti akuti Jamati da Meskita watenga dinge asilamu onche kuti adachitile mbali pa sikukuu ya ziyara sichitike pa kuyambira kwa pa masiku saba kapena yasanu ndi yawili podakafikira na yasanu ndi yatatu mwezi uno chaka cha 2026 mateke kuchokera pa 7 popita pa 8 mwezi otubru chaka cha 2026 likadakhala jumatano pikana alamisi pa nsikiti Mustafa kuna makula mufuti karimu wakumazenjele pamodzi ndi a Jamati mufuti Omar wakuna makula pamodzi ndi a Jamati mufuti Ayani waku Ntiwili pamodzi ndi a Jamati Gogo Yusufu akwa Sumani.

pamoja di ajamati gogo alabi akumadaba pamoja di ajamati saudita gogo adamu akwachegela pamoja di ajamati sadamu she tailala akusanjala pamoja di ajamati sadamu gogo ayani kasimu akusanjala pamoja di ajamati gogo shaibu wakulusanyando pamoja di ajamati jamati kalimu she kasimu akumazimbanda pamoja di ajamati gogo balaku aku mafiko sheye abudu rahamani akumazenjele sheye aliki akulutwesi sheye pamoja ndi ajamati katapila gogo abudu karimu akulutwesi pamoja ndi ajamati shigumula sheye abudu amisi akulutwesi pamoja ndi ajamati shame gogo samudia akulutwesi pamoja ndi ajamati najalo sheye frueani akulutwesi pamoja ndi ajamati niulu gogo musa akumalulu pamoja ndi ajamati miraje sheye makainga ndi sheye ailadi akumalulu pamoja ndi ajamati gogo omar akwamba galila pamoja ndi ajamati potogo sheye amadu jasime akumpasanje ndi ajamati maulana digogo mamudu akunyasau pamoja ndi ajamati gogo katwehe akushivaya jikala akuchiwaya pamoja ndi ajamati makati sheye kasimu akuluisa pamoja ndi ajamati na ncheche sheye sabiti akumajiga pamoja ndi ajamati shigumula gogo abudu azizi akumatemangwe pamoja ndi ajamati shigumula gogo akidu akumalika pamoja ndi ajamati libano she aji akuntiwili pamoja ndi ajamati madina she jeilani akwasumani pamoja ndi ajamati sheye waiti aku maemwani sheye smalke akwasumani sheye imurani rajabu akwasumani sheye rashidi sheye isa akwasumani sheye abubakar sheye shaibu sheye ibadi sheye bugudadi akwanaosa sheye jabari akwanaosa sheye alafa amisi akwanaosa sheye musa kumazenjele sheye musa kumazenjele faka memela sheye kadulu musa njele